0: FM 93.5, FM 93.7, Lakana Radio ITN.
1: Subuh desanak, lassana dawasak ada Juli masi dulusinda irida dawas. Dawas yahapat wannai api prarthane. Velavu desana pahai vinadi 36.